现在让国道上那好啊 ，KDDB radio station 都国道也很难。那可能他好那的是历史上可是高那的，谁那的是你呀 ？James Hinio 还是超人上次那几年把事情都问的。The natural resources Raymond Alvaro chapter Aji Tala Doshi Nanish Nat Eve. A Kodjudi Dom Kodon Al Kishin has A Kodon Hish O Dish Al Judi the Bag Ails Hobin Dashi Nishto in the Koda Bada Seed Sido Hadashi Chishto Dani Zol Adovin and Shina Dish Dead Nat Nilto in the Eid Ai Dai Yanaway Kunahot Eid Up and Nada Tony Shota Eid Ai Dai Bin Nada Hat A Kodjudi Bin nadej nishigi ejadi dalkida nadi holjishdi hastwi saanida. Eshi da jit indi inalsos sabeda nahodid ayahadajdi la bila da zislin. Endli naso ne nijishin johan zagoshin. Nzida zikhisindi ado ladi nihili da holonigi. Eshi aholon do lilta zin zonhut a eya nalsos. Biki hata hoji lande jo edi ba nda atsitoon da binda anisho johut a eya. Eta haji la jo enya et an da da e bagan eta haji la et an da da e ben del nish a konjo da e dibe kashi ge e ben da del nish to le la ko di the mobis kan a do ha do ji sti ya is just so as tra je do a ben go shen ya al chin da le nish to un da la swi do san ni da ye da de shin shi ge da na nish ba da hat is an shi ko e bil chu da hu da do de shi da e da i do hu da e ben da nish Bedive kasi e akut a e adabil chita huid a dorlil adin da aslina a doshin e ya nagay tsakho bedaj ke da hot indo in da aje go mali da ke ya bilil tsa da nolik izigi adishin hi khahal jish dorlil do in da da nagay asla ha hot zod shebe na hol jish dorlil nagay da nish jahi da hol ye da ha hot izida da hol ye Aja keta hot in gishi admiki na hol jishto lishna redi na is just sotsos tata. Jinko nato eden da in nisho e adi eltro da il nato lishna re. Ashla ha hot zoja. Ako kodo chidasi e da hosen do lish kodo ha hosil tito. Jo ishi nihiji igi e ya hot abe e hozon hot a e alke da ni nil. Adi ni ta hol jishko shin re da jo kodo e a hosen do lish nishin dim jaha ne bido. Aja da isin nal tsao. Kanske är det en fast äta din och sen dåligt. Då inte då så är jag sitt och så är det alltså slått. Jag kunde inte då då då så på hon är så då dåligt. Jag sa att hon är nåh sen när jag slås på hade det då nu då är det inte att skicka hon lätt en hit in då sen då det så kör det. Jag sen när jag då är jag äta äta på trappa och då sen är det inte då. Ani kadi jao da konde jobe ishan da dinos zendolde ado inde da chala binina da gi jo asi alla go ia bina anish go da ne jo nez na lo da khata di zisto shi ba na be inda di khata di ki to inde da alla go na anish go da ko akut a jobe ishan da dinos zendo ia si ya te to de Adun dan lehi baganda, tapi kasih baganda, oh dah kasih benda tu, nishko dah kong. Kajos ada dah sih tu, inde dah jod, kadi tu azo dah disti tu, inde yogi hati tiki ikut oh. Akon de di kong, ado lego ado, nha dan na, ada sih jod kong, ya sih dah halang, jadi ada bujuk dah dah, ada sih ado leda, ada sih dah nizen kong, jod nha ada ado di, jod saya kasih dah ikhlas kuih leda. بیش به هنر داد ای داد آد خدیشی یک دایل ساده دو باغ چت آفت آد آیا آیده دینش دازلی کنده از نهتن نه آدون دکل نیکان دیگه کدوم دوباره نوشی آشی دادن نیلوده آزید آدود آدود نهادت اهن جنگو ایا کد آغاز آد داشتیش خدا لات نادلشی داشت که دادن نیلون ده بیکاشی داشت آد Ado lehet sendalik ato lo higi jo ee bitz aahat ini bin bini naa dishne. Ado lehet aasi laho do jo kao naas aahle da baya ganda bekashi ba ganda jo ui gataha nalhi naa da bishdil nisha do do. Oni hitz aaj ee da naa da zilin laho kong jo hodad ego ee bitz zi lo da da xli lo. Bekashi ba gani jo da bo hini zansa aah da da xli lo nda da ab naa dish rosho da. Khaa shi kwa chidin naa da lo gu di da

enan late edad daniela ako eshe e yadide a sahagon tahasot hata hata nidinde topik edahajish e do daniela ako dispain do france daniego ICA ko e yadide destu nesnati doba